0: Mihar Gading Fati Faskar Thiris, Mi Diveraj Jegyadu.
1: Algun mengge program tang hamjifa wa gotum den genesteni kirit Quran go dive tarjama kirit Quran go dive tarjama med genesteni suratul baqara haddiha evana ayatum fashagin e suratu ge nuwadiha haybana ayatu ge niela tarjama vidal de bafoni Dr. Muhammad Hanif
2: Bismillahir Rahmanir Rahim
3: Rahman wa anta Rahim wa anta Allah ge ismu fulum fashagin me

0: Dengan ya, sudah dia nak hal ini kita meeting kalau orang yang cium ni mesti tu, orang yang dia tinggal terfaham mungkin nak bola nak perasa ni harus boleh orang yang memikirkan tentang, kalau nak kita sudah boleh mempunyai semua orang yang mana kita diri orang yang korang office orang korang ni ves, dengan yang memang korang diri orang yang ada Facebook orang ni ves, ya kan, kalau orang pada thank you dah nak kita Facebook orang yang lift bahagia yang kita orang fasih. Ding, ini alun dana awan ini, mahar itu lah security company itu. Ekolog, alun diri orang ekolog abis madet tu. Ini tu barang adi serangan itu. Deng, ini kalau kalau faedah yang use pura berana kau yang dijaya mereka komen mereka ikan mereka bade berana detto ikan mihar ham fisa bini lah detto mian ni deng ini dah deng rasuka ada orang memang rasak kudeng emi mohi muka muka mian ane memang kata masa hari ini punya friend cekik kalau beach detto mian mudang eri pura berana kahalu ke beach neto deng Ya, baru tu tumpul ni cek dia, ini kalau dah use asli. Then kan, ya, kalau dah use dia kan, kau dah ane point kalau mau dah kan.
1: Kamu ni balas lah.
0: Iya.

0: Mi va a cabeza. Mi va a cabeza.
1: Admire studio yang agun mewagutun kuriya megen day mewahakis program mirege mewahakis program galgun me mewahak dakkali amdani hoduma masakete kurumge muhimu kamagule gatun den emme hewege ba masaketaki amilatuke masaketun kapoy ulun ko me mihakis palambi emihege amilla kankan kurmanu ni zaruri benun ta voduma amdani hoduma masakete kurveto emihege hunara tajriba benun ko gen mi masakete kurumge fursatu algun menge rajega epoi varakina masakkete ke kurumge furset mege terega gega amille masakke viskure vidane adi tafate ke vazifa ta vesepuri mi algun mege raja ke me kuri zamanu fishke viskure mungna masakkete bore maserika ma danduerikan adi gedore mare kurumge masakkete ke ves algun mege raja ka zamanu suren kurumungna masakkete ma mi masakkete ko ke emi ge deriulon ufa veri adi kamyabu miheka umuge furset miharu algun mengge raja ke boy hema mi waha ka es mi program ga algun mengge na mi ehon teringe paratu ha marangalo ki alta ke libun kam ummid kura mirege mi waha ka es program ni mala fakila ni rat kure bya anhapta ge es mi ge a program ek nes tene waha ka da na mu mirege program ponum ga ehi teri vidini shafi mi ge turun algun mengge technical go tum ves mirege program ga mi ehi teri kan libun hema irat kore via anhapta ga mege a program ekene stenwa ka danna mu mi hapta program ni malana technical go tum program ponum ga hetir vidini fasa emya antrina paache vare ka ga tum ma kevelana assalamu alaikum

0: Nora, Delfla, adivasti kurehun unimenita. Endur nutedu fag plaster walagin oy tiwaru ge buru canvas ge kurehumaki. Delfla kya bor taklifa ka wan Delfla.
1: Bappa, mia nimeni irukolakun kulata hikene. Bappa balala ba reetita.
0: Wow.
1: Me Nora ge mamma ya Nora.
0: Delfla khoena.
1: Balala ba. Demain TV ekkola ekka. Evattare ge fehi hedu mellage. Reeti bagicha ege terega. Mamma Nora ge atu ga vara bara hifagen da manzaru. Mamma ge munu matin fennani ufa verikan.
0: Delfla. Fakat ia orang Israelus, mulai doa le, nama ti gua yang ti kurehi, mami deh begini tahu.
1: Ah bapa, mama itu as barang awak dia ema, aharan barat derawi. Eka maku, aharan mian tu mama surprise deh benu mani. Mother's Day ga mama ingen aharan mama dek kihalo bivakan. Bapa, bunang. Mie tiwara riti ko parcel ko geng mama ke gea genggos tiba.
0: Emel angol Delfla. Bapa miharus tikure humara rakat rikamaya ko pekko geng. Hoi na gea genggos tena.
1: Syukuriya bapa.
0: Delfla usholya indeng aram pula. Waro orbelifan miharu hunna nius tikura kura ado.
1: Bapa egea daerah gula na.